Ya, selamat pagi baru gabung di 93.8 GFM. Selalu setia bersama. Yang pasti siaran GFM selain bisa didengerin di saluran FM, juga langsung klik ya di website gfmdesmadiun.com untuk live streaming. Sekalian Anda juga bisa update info yang dirilis oleh jurnalis GFM. Ada dua media lagi, live TikTok

tonton di akun G Media dan bisa unduh aplikasi Radio Garden. Dan jam 10 sampai 11 saya Sinta bakal hadir bersama dengan PT Soman Indonesia. Peringat setia, ada yang baru dari Soman, namanya Soman 2 Konsentrat. Ini adalah formula konsentrat unik, gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, dan 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total, ada 39 bahan aktif pilihan. Nah, Soman 2 Konsentrat adalah formulanya pekat ya, lebih konsentrat, jadi gampang diserap dalam tubuh, langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Peringat setia, dengan konsumsi teratur, Soman 2 Konsentrat menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, jadi gula darah yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi. Juga mendukung jantung sehat, tekanan darah stabil, 100% herbal alami, 7 jenis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan ya produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000, atau juga bisa langsung telepon WA di nomor 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.

0: Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
1: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal seperti tadi. Kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menyatakan status tersangka terhadap 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang terlibat aksi unjuk rasa akan dicabut dalam waktu sepekan. Pernyataan disampaikan setelah pimpinan DPR menemui ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR pada Jumat 19 Juni 2026. Saan menyatakan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat diamankan polisi saat hendak mengikuti aksi juga akan dibebaskan pada malam ini.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Kita masih bareng PT Soman Indonesia, penyiar setia, sudah dirilis ya, Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat unik gabungan dari 18 herba buah, 14 herba sayur, 7 herba rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan membuat senyawanya aktif, gampang terurai dalam tubuh ya, gampang diserap dan terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 konsentrat tentunya jauh lebih baik untuk kesehatan kita, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil karena diekstraksi dari buah sayur rempah. Maka secara klinis tanpa efek samping kimia ya, langsung mendapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat yang ready stock dengan harga Rp275.000, atau juga bisa langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati. Saya dengar radio.
3: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus-Kus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
16: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Sejumlah wilayah di Kota Depok terdampak pemadaman listrik bergilir hingga beberapa jam. Kemarin pemadaman terjadi di Jalan Raya Margonda, di wilayah Pondok Cina dan kawasan Sawangan. PLN UID Jawa Barat buka suara, manajer komunikasi PLN UID Jawa Barat Nurmalita Sari menjelaskan sebenarnya sistem kelistrikan Jawa yang dikelola PT PLN telah terkendali secara baik. Namun untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban. Nurmalita

0: Rita Sari menjelaskan pelaksanaan manajemen beban secara terbatas dan terukur dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit. Selain itu, terdapat dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan. PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Selamat siang yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama siaran GFM. Selain bisa didengarin di siaran FM ya 93.8, juga bisa langsung klik di website live streaming gfm-madiun.com, juga tonton live TikTok akun G Media, dan satu lagi unduh aplikasi Radio Garden. Pendengar, kita ke update informasi berikutnya. Pemkab Ponorogo mengalokasikan anggaran sebesar 104 miliar rupiah untuk perbaikan dan pengaspalan ulang 82 ruas jalan pada tahun 2026 untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menyatakan anggaran ini berasal dari sejumlah sumber pendanaan meliputi bantuan keuangan khusus PKK Pemprov Jatim, dana alokasi khusus DAK fisik, dana bagi hasil pajak rokok, serta dana alokasi umum DAU. Dan total anggaran yang disiapkan mencapai 104 miliar rupiah, terdiri atas PKK Provinsi Jatim sebesar 6,5 miliar rupiah, DAK fisik 30,1 miliar rupiah, dana bagi hasil pajak rokok 12 miliar rupiah, dan DAU sekitar 54,4 miliar rupiah. Menurut Jamus, pelaksanaan proyek tahun ini menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga aspal yang berdampak pada perhitungan biaya pekerjaan. Pemerintah daerah memastikan kualitas pekerjaan tetap mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan, khususnya untuk proyek yang bersumber dari DAK fisik. Dan berkaitan masih dengan pembangunan di Ponorogo, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Ponorogo mencatat sebanyak 12 paket pekerjaan telah diumumkan sepanjang Juni. Seluruh proses tender dikebut agar pekerjaan fisik bisa segera dimulai dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat. Dan tentunya Pemkab Ponorogo mempercepat lelang 12 paket proyek infrastruktur, yaitu perbaikan jalan, drainase, renovasi puskesmas, pengurukan lahan calon sekolah rakyat, dan agar pekerjaan fisik segera dimulai pada pertengahan tahun ini. Kepala UKBBC Ponorogo Budi Darmawan menjelaskan beberapa paket bahkan telah menuntaskan tahapan lelang, di antaranya renovasi puskesmas Ngebel dan puskesmas Ronowijayan yang telah menyelesaikan proses tender. Selain itu, 4 paket peningkatan jalan memasuki tahap penunjukan penyedia barang dan jasa, sementara 5 paket pembangunan saluran air serta pekerjaan pengurukan lahan calon sekolah rakyat masih berjalan sesuai tahapan pengadaan.

0: pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya, bagus ya. Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya
3: terjangkau.
5: Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Sebanyak 110 unit koperasi Merah Putih di Kabupaten Pamekasan telah selesai dibangun. Sementara itu 79 unit lainnya masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan segera rampung agar dapat beroperasi melayani masyarakat. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Agus Wibowo mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih di Pamekasan terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya total koperasi Merah Putih yang dibangun di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 sebanyak 189 unit yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Semarang mengingatkan adanya potensi kenaikan harga obat di pasaran imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pelaksana tugas Ketua IDI Kota Semarang Priatin Imam Nugroho menegaskan, meski belum ada laporan perubahan harga yang mengganggu pelayanan medis, sejumlah obat penyakit kronis seperti amlodipin untuk hipertensi sempat mengalami kekosongan di tingkat distributor. Jika kondisi ini terus berjalan, pihaknya khawatir biaya obat pengganti akan membengkak sehingga memberatkan pasien yang membutuhkan terapi rutin jangka panjang.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Impian masyarakat Bojonegoro untuk memiliki stadion baru kandas, pemerintah kabupaten batal membangun stadion baru di APBD tahun 2026 yang jumlahnya turun dibanding tahun lalu sehingga akan diusulkan melalui APBD.

0: Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, untuk pembangunan stadion telah diusulkan ke pusat. Usulan tersebut berupa pembangunan stadion baru di lokasi lama Jalan Letus Wolo.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

dengan setia. Sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer, pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami. Ini untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada jenis hijau ya untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM, Jalan Bidan Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Beralih ke informasi lain, pendengar setia, berkaitan dengan hari atau masa libur sekolah yang anak-anak ini aktivitasnya sehari-hari pasti banyak main HP, pendengar setia ya. Dan ini ada himbauan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, himbauannya kepada orang tua agar mengawasi penggunaan gadget serta aktivitas anak selama libur sekolah setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar semester 2 tahun ajaran 2026. Kegiatan belajar mengajar semester 2 sudah berakhir ya. Sampai kemarin Jumat 19 Juni dan pekan depan anak-anak memasuki masa libur sekolah selama kurang lebih 3 minggu. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan menghimbau seluruh siswa agar tetap menjaga kondisi fisik selama masa liburan. Siswa diperbolehkan menikmati waktu libur dengan rekreasi bersama keluarga dengan tetap menjaga kesehatan dan menyikapi banyaknya waktu luang selama liburan ya, Dian Astuti selaku sekretaris Dinas Dikpora Magetan berharap orang tua memantau ketat aktivitas anak mulai jam istirahat hingga penggunaan gadget atau telepon seluler. Detail informasi lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
3: Iya Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
2: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
4: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: penutup sebelum saya pamitan, Kejaksaan Negeri Magetan memperpanjang masa penahanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Magetan nonaktif Suratno serta 5 tersangka lain yang terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi tipikor program pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 pada Jumat 19 Juni. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Andi Sofian menjelaskan perpanjangan penahanan ke-6 tersangka dilakukan hingga 21 Juli 2026. Dijelaskan Andi, penyidik menunggu hasil audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP atas perkara pokir senilai Rp242 miliar tersebut. Sementara perpanjangan masa penahanan yang pertama bakal segera berakhir 21 Juni sejak masa perpanjangan 11 Mei 2026. Dan hal ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Magetan. Sekali lagi, pendengar setia, untuk informasi update lainnya bisa terus Anda simak ya di program Wawasan GFM di jam berikutnya. Dan sementara saya Sinta harus pamit langsung dari studio Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
1: Oh boy.

0: lumayan nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETEKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100%, dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
5: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
4: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
5: Wah, alah ngono ta. Pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya. Ya, aku janji cukup aku regoi sing ngerti. Ngono ta lek arepmu?
6: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan

0: pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
3: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
2: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
3: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
2: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
3: Sampai kapan tuh?
2: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
3: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
2: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
3: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
4: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
0: Bagus ya?
1: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
0: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
0: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
0: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh.

Isoman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo memberikan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 81 rumah milik Umana dan guru pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan pemasangan dengan kekuatan daya listrik 900 volt ampere. Umana merupakan sebutan bagi para pengabdi atau pengurus pondok pesantren mengabdikan diri untuk mendukung kegiatan dan pelayanan di pesantren. Bantuan penyambungan listrik gratis ini kawan bersumber dari Yayasan Baitul Mal PLN. Selain pemasangan listrik gratis, PLN juga menyalurkan 20 paket sembako kepada para umana dan guru pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi di bawah kepemimpinan kepala yang baru, Kombespol Rahmat Kurniawan, berhasil memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Tim gabungan BNN dilaporkan menggagalkan penyelundupan puluhan gram sabu-sabu beserta pil ekstasi sekaligus meringkus seorang pria yang diduga kuat sebagai pengedar jaringan lokal. Tersangka yang berhasil diamankan diketahui berinisial TMD 39 tahun, seorang warga Dusun Kebonsari, Desa Benculu, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Petugas yang telah mengendus pergerakan tersangka langsung mengepung dan menangkap TMD tanpa perlawanan di sebuah lahan kosong di kawasan Jalan Letkol Gusti Ingurah Rai, Kelurahan Penganjuran, Banyuwangi.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menggenjot pendataan ulang pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Langkah ini dilakukan setelah realisasi PAD tahun anggaran 2025 baru mencapai 92,37% atau 302,95 miliar rupiah dari target 327,98 miliar rupiah. Wali Kota Batu Nur Rohman menyebut ada 5 sektor PBJT yang menjadi prioritas pendataan, yakni tenaga listrik, perhotelan, makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa parkir. Pendataan dilakukan oleh DPMP TSP bersama Bapenda untuk memperluas basis data wajib pajak dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Saat ini sekitar 200 usaha telah masuk dalam database Pemkot Batu, mayoritas berupa villa dan guest house berizin. Pemkot menargetkan penguatan data dan legalitas usaha agar pengawasan serta pemungutan pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendongkrak PAD ke depan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Solo kecewa dan mengeluhkan pemadaman listrik yang sering terjadi akhir-akhir ini. Wali Kota Solo pun mendesak PLN agar cepat menyelesaikan masalah agar warga tidak dirugikan. Selain sering padam pada malam hari, petugas hanya mengecek tanpa memberikan solusi. Diharapkan, pemadaman bergilir di Kota Solo ini cepat selesai agar warga tidak terganggu lagi saat berdagang, beribadah, belajar, dan segera dapat beraktivitas normal kembali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
3: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
2: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
1: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 Konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM, selalu setia bersama. Pendengar setia, selamat sore. Senang sekali di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung, nanti Anda bisa telepon ya ke 0351.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.

Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. Oppo, semakin bangga bersamamu.

Pendengar setia, PLN terapkan kebijakan manajemen beban terbatas. Manajer ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma Suryana mengatakan, kondisi yang terjadi bukanlah pemadaman bergilir, melainkan langkah manajemen beban yang dilakukan PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil karena adanya kendala teknis pada sistem pembangkitan yang menyebabkan pasokan listrik ke wilayah Jawa Timur berkurang. Ia menjelaskan, manajemen beban dilakukan secara terbatas di sejumlah lokasi sebagai upaya mencegah gangguan yang lebih besar pada sistem kelistrikan. Meski demikian, PLN berupaya agar fasilitas pelayanan publik tidak terdampak kebijakan tersebut. Rumah sakit pusat pemerintahan serta objek pelayanan publik lainnya menjadi prioritas untuk tetap memperoleh pasokan listrik selama pelaksanaan manajemen beban. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, proses pembangunan dua sekolah rakyat permanen di Kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memasuki tahap akhir dan ditargetkan mulai beroperasi pada 14 Juli mendatang. Seat Engineer Manager PT Nindya Karya Deska mengatakan proses pembangunan sekolah rakyat di Purworejo telah mencapai 80,921% per 17 Juli 2026. Dia optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

0: lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran UTAK Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama UNTAK Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan UNTAK Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. UNTAK Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

Pendengar setia, baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Saat ini sudah 44 menit lepas dari jam 3 sore. Selamat beristirahat untuk Anda yang baru pulang dari tempat

kerja ataupun tempat aktivitas Anda. Dan selanjutnya pendengar setia, masih dari Madiun untuk berita dari mengenai belanja pegawai Pemkot Madiun. Berdasarkan realisasi awal belanja daerah triwulan berjalan, belanja pegawai tercatat mencapai 114,61 miliar atau sekitar 37% dari total pengeluaran daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai tidak melebihi 30% dari total pagu belanja. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, saat ini pemerintah daerah tengah mengoptimalkan jabatan fungsional sebagai solusi atas keterbatasan rekrutmen pegawai baru. Penilaian kinerja kini menjadi prioritas utama tanpa membedakan jenjang karir, sehingga setiap pegawai dituntut mampu menunjukkan produktivitas dan capaian kerja yang terukur. Selain itu, Pemkot memanfaatkan masa relaksasi yang diberikan pemerintah pusat selama 5 tahun untuk menyesuaikan rasio belanja pegawai. Salah satu strategi yang ditempuh adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dari target total 927,8 miliar agar persentase belanja pegawai dapat turun secara proporsional. Termasuk memperkuat formasi penerimaan pegawai baru, rekrutmen hanya akan diprioritaskan pada sektor yang benar-benar mendesak, seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Demikian laporan dari reporter GFM.

0: pendengar setia pasti kenalkan sama Kus-Kus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia.

serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Gus Bro Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKM, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
2: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
1: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

Weekend Rock, bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Prabowo bertemu CEO Rosatom Indonesia jajaki kerjasama PLTN dan nuklir damai dengan Rusia. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Direktur Utama Rosatom Alexei Lihasev di Jakarta hari Selasa kemarin untuk membahas peluang kerjasama pengembangan teknologi nuklir bagi Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan nuklir milik negara Rusia itu menawarkan berbagai solusi, mulai dari pembangkit listrik tenaga nuklir skala besar, reaktor modular kecil, hingga PLTN apung yang dinilai cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Rosatom menyebut pembahasan antara kedua pihak mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, pengembangan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir untuk sektor non-energi.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Inspirasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, pemerintah Kota Madiun menggelar kirab Panji Persatuan tepat pada pergantian hari dalam peringatan hari jadi Kota Madiun ke-108. Prosesi yang dimulai pukul 00 tersebut berlangsung hikmat dan penuh wibawa, menarik perhatian masyarakat yang menyaksikan jalannya kirab di tengah suasana malam. Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan dimulai dari kantor Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Barisan peserta berjalan kaki membawa simbol-simbol perjuangan yang syarat makna sejarah dan kebersamaan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menjelaskan, kirab tengah malam tersebut bukan sekedar pertunjukan seremonial. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya merekonstruksi sejarah sekaligus membangkitkan memori kolektif masyarakat terhadap perjalanan panjang Kota Madiun. Setelah rombongan tiba di Balai Kota, prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kepada lambang daerah Kota Madiun, pembacaan ikrar pendekar, serta doa bersama lintas agama. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penyalaan obor api Madiun berkilau. Obor tersebut menjadi simbol semangat para leluhur yang telah mendahului, yang telah mendirikan serta memperjuangkan Kota Madiun. Demikian laporan dari reporter GFM.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Mendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik, menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pencabutan izin terhadap 154 lembaga keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata lebih banyak disebabkan persoalan tata kelola internal, bukan karena kondisi ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan LPS 2, Bambang S. Hidayat, kepada K Radio. Menurut Bambang, lemahnya pengawasan dan pengelolaan usaha menjadi penyebab utama banyak bank dan lembaga keuangan kehilangan izin operasional. Karena itu, penguatan sistem tata kelola dan teknologi informasi terus didorong untuk mencegah kasus serupa. Bambang juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di bank karena simpanan nasabah dijamin oleh LPS. Hingga kini, LPS telah membayarkan klaim sekitar 3,9 triliun rupiah kepada nasabah dari bank-bank yang dicabut izin usahanya.
2: Kabar selanjutnya dari Sri Kira FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Di Kabupaten Malang belum ada laporan kekeringan, masih ada petani yang tanam dan juga panen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avisena M. Saniputra, karena pihaknya belum menerima laporan adanya dampak kekeringan pada tanaman pangan selama musim kemarau. Pengen menjelaskan, meski sudah masuk musim kemarau, tapi petani di Kabupaten Malang, utamanya tanaman pangan seperti padi, masih produksi. Jadi dampak musim kemarau masih belum signifikan. Kata Avisena, sejauh ini upaya antisipasi sudah dilakukan dengan adanya cadangan pompa air yang difasilitasi Kodim 0818 Malang Batu yang bisa digunakan petani jika terjadi kekeringan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan PLN menerapkan kebijakan manajemen beban terbatas. Manajer ULP Madiun Kota Catur Surya Dharma Suryana bilang bahwa kondisi yang terjadi bukanlah pemadaman bergilir melainkan langkah manajemen beban yang dilakukan PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Menurutnya kebijakan tersebut diambil karena adanya kendala teknis pada sistem pembangkitan yang menyebabkan pasokan listrik di wilayah Jawa Timur berkurang. Ia menjelaskan manajemen beban dilakukan secara terbatas di sejumlah lokasi sebagai upaya mencegah gangguan yang lebih besar pada sistem kelistrikan. Meski demikian, PLN berupaya agar fasilitas pelayanan publik tidak terdampak kebijakan tersebut. Rumah sakit, pusat pemerintahan, serta objek pelayanan publik lainnya menjadi prioritas untuk tetap memperoleh pasokan listrik selama pelaksanaan manajemen beban.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengajak warga Surabaya meramaikan puncak acara Surabaya Fashion Festival SFF 2026 besok. Kawasan Protokol Siola sampai Balai Kota akan menjadi catwalk raksasa mulai jam 9 pagi. Wali Kota berharap Balai Kota jadi ruang publik hidup, tempat warga berkumpul sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Selain parade busana, kemeriahan festival ini juga diisi dengan pameran produk puluhan UMKM unggulan di halaman Balai Kota Surabaya mulai Jumat sampai Minggu malam.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, baik, selanjutnya kita menuju ke Ngawi. Kenaikan harga beras dan minyak goreng dalam sepekan terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh para pedagang makanan di Kabupaten Ngawi. Lonjakan harga dua kebutuhan pokok tersebut membuat biaya produksi meningkat. Sementara pelaku usaha kecil memilih menahan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Pendengar setia, pantauan di Pasar Besar Ngawi pagi tadi menunjukkan harga beras premium dan beras medium mengalami kenaikan cukup signifikan. Beras premium yang sebelumnya dijual Rp14.700 per kilogram kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara beras medium yang sebelumnya berada di kisaran Rp13.000 per kilogram kini menembus Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya beras, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan. Minyak kita yang sebelumnya Rp20.000 per liter kini naik menjadi Rp22.000 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan merek Fortune ukuran 800 ml naik dari Rp23.000 menjadi Rp25.000 per kemasan. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah pedagang mengaitkan kondisi ini dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang mempengaruhi biaya distribusi barang ke pasar. Demikian informasi ini saya kutip dari beritajatim.com.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembenahan sistem kompetisi sepak bola di tanah air. Ia menginstruksikan kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk memperbaiki kompetisi nasional agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Prabowo menganggap pembinaan kompetisi domestik penting untuk membangun tim nasional sepak bola yang bisa bersaing. Pendengar setia, hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Libos ya. Pupuk Libos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagai bagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Libos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Libos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: sih?
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
3: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
4: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
5: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
6: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
7: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat.

0: sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
1: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai anak band.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351-465-277 atau WhatsApp 0839-938-933.

Pendengar setia, baik usai sudah Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 sore di GEM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Motivasi dari Henry James, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
2: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
3: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
4: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
5: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
1: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia. Kita jumpa lagi di Indohit 15 GFM dengan 15 lagu-lagu mancanegara, dengan 15 lagu-lagu persada terbaik untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, edisi yang ke-25. Seperti biasanya bersama saya, host Anda Widi Yuliana, didukung oleh produser dan music director Gunawan Wibisono. Baik pendengar setia, di edisi ke-25 untuk pekan kali ini ada satu lagu yang harus keluar dari Indohit 15 GFM, yaitu lagu yang sempat menjadi jawara juga di Indonesia 15 GFM, Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja, original motion picture The Soundtrack of Dylan ITB 1997, produksi Musika Studio, harus keluar untuk pekan kali ini. Ini dia Indohit 15 GFM yang bisa Anda simak melalui 93.8 GFM atau bisa melalui web streaming kita di gfm-madiun.com, atau nanti bisa ikutan join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Indohit 15 GFM edisi ke-25.

0: 93.8 GFM selalu setia bersama. Mendengar sih ya, ini dia pendatang baru di peringkat ke 15 Indonesia 15 GFM untuk edisi ke-25 ini. Ada kolaborasi terbaru dan juga lagu terbaru dari Dewa 19 yang berkolaborasi dengan personil lamanya sebetulnya ya. Ada Firza dan juga Tio Nugros dengan Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu yang diproduksi oleh RCR. Dan ini merupakan pendatang baru di peringkat 15. Pendengar sih ada sedikit cerita nih tentang kolaborasi dari Dewa 19 featuring Firza dan Tio Nugros ini. Karena waktu mereka akan menggelar konsernya di Malaysia yang berjudul Cintaku Tertinggal di Malaysia, ternyata Tio Nugros harus tertinggal di Indonesia karena dia tidak bisa terbang ke Malaysia, dicekal di bandara ya oleh imigrasi karena ada persoalan keuangan dari Kementerian Keuangan Indonesia. Waduh, tapi yang jelas lagu yang satu ini adalah salah satu lagu yang keren banget dari Dewa 19 yang menjadi pendatang baru di peringkat 15 Indonesia 19 GFM edisi ke-25 untuk pekan kali ini. Baik pendengar sih, kita lanjut lagi di atasnya. Naik dari peringkat 15 setelah menjadi pendatang baru pekan lalu ke peringkat 14. Ada kolaborasi terbaru dari Feb Fepti Putri dengan vokalis asal negeri jiran Malaysia, Fepti Putri dan Nol Soleh dengan Senandung Harapan produksi Tumbuh Records, naik dari peringkat 15 ke nomor 14.
1: Nomor 14.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya aku janji cukup aku

0: aku isi ngerti. Ngene ta lek arepmu?
1: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
2: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: 93.8 GFM selalu setia bersama. Ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi, pendengar setia yang masih bertahan di Indohits 15 GFM untuk edisi ke-25 pekan kali ini ya. Dan lagu ini ternyata sudah 8 pekan bertahan, harus turun terus posisinya dari peringkat 8 ke peringkat 13. Akankah Judika dengan Sakit Tak Bertepi, produksi dua anak Dio ini bertahan pekan depan? Jangan lupa ikuti terus perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap minggunya di hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM, atau bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com, dan bisa join live TikTok kita di TikTok G Media. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi dengan lagu yang berikutnya. Setelah 2 pekan di Indohits 15 GFM, lagu yang satu ini naik dari nomor 14 ke peringkat 12. Ini dia Liodra dengan lagu terbarunya Pura-Pura, produksi Universal Music Indonesia. Liodra Pura-Pura di peringkat 12.
1: Nomor 12.

0: dalam jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalibata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan kembali menggelar kegiatan peduli lingkungan melalui program Pamekasan Bersih yang dilaksanakan di kawasan Terminal Lama Lawangan Daya. Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan sejumlah aktivitas pembersihan, mulai dari pengangkutan sampah, pencabutan rumput liar, hingga pembedahan fasilitas umum yang berada di area terminal. Wakil Bupati Pamekasan Haji Sukrianto bilang, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya merawat fasilitas publik.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional sepakat mewajibkan penyajian menu telur dan daging ayam masing-masing 2 kali dalam sepekan pada program makan bergizi gratis. Aturan itu dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepakatan di Semarang yang juga mewajibkan seluruh dapur SPBG membeli bahan baku dari peternak dan petani lokal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menegaskan Pemprov akan segera menerbitkan surat edaran serta meminta masyarakat ikut mengawasi agar tidak ada dapur SPBG yang mengambil pasokan dari luar daerah.
3: Informasi terakhir dari saya Jo, suara Bojonegoro Indah FM. Peresmian pabrik pengolahan porang di Desa Klino, Kecamatan Sekar menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani. Bupati Bojonegoro Setiawahono saat meresmikan secara langsung PT New Porang Hebat Indonesia mengatakan berdirinya pabrik di desa tertinggi di wilayah selatan Bojonegoro tersebut diharapkan bisa menjadi wadah hasil panen petani porang, menambah nilai jual, serta meningkatkan taraf hidup petani di Bojonegoro. Menurut Wahono, komoditas porang kini menjadi primadona di pasar global karena sangat dibutuhkan oleh sektor industri farmasi, kosmetik, pangan sehat, hingga manufaktur.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Peringatnya ini dia, Parade Hujan dengan lagu terbaru mereka, Cahaya, diproduksi oleh Parade Hujan Manajemen. Buat yang belum tahu nih ya, Parade Hujan ini dulu dibentuk dengan nama Payung Teduh ya, di tahun 2007. Dengan formasi awalnya ada Is pada vokal dan gitaris, kemudian ada Komi pada kontrabas. Kemudian tahun 2008, Payung Teduh mengajak Cito untuk bergabung bersama menjadi drummer, dan juga mengajak Ivan sebagai pemain gitar lele dan pemain trompet. Kemudian pada tahun 2010, Payung Teduh memutuskan untuk membuat album indie mereka yang pertama, yaitu Angin Pujaan Hujan adalah lagu pertama yang memunculkan warna musik mereka, yaitu musik yang bernuansa fusion, folk, keroncong, dan juga jazz. Mereka adalah kelompok band alternatif atau indie Indonesia ya. Kemudian di tahun 2022 akhirnya Payung Teduh mengubah namanya menjadi Parade Hujan. Dan vokalisnya yang dulu sempat hengkang di tahun 2017 yaitu Muhammad Istiqomah Jamat atau Is, kembali memutuskan gabung lagi dengan Payung Teduh yang sekarang berubah menjadi Parade Hujan. Ini dia lagu terbaru Parade Hujan, Cahaya, yang kali ini ada di nomor 11 Indo Hits 15 GFM untuk edisi ke-25. Lagu yang satu ini sudah 4 pekan dan masih bertahan di posisi yang sama, yaitu di nomor 11. Kita langsung saja mengawali 10 besar untuk pekan kali ini dengan lagu milik Rizwan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahalini, Seketika, produksi Airfast Music dan Hits Records. Setelah 3 pekan, lagu ini naik dari peringkat 13 ke peringkat 10 besar.
1: Nomor 10.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai anak band.

93.8 Indonesia 15 GFM menghadirkan Kini dan Nanti dengan Pelan-Pelan Sembuh. Pendengar setia, duo Kini dan Nanti ini digawangi oleh dua personilnya, yaitu Sarah Risma pada vokal dan Alit Sinyo, komposer dan juga music arranger-nya. Nah, di tahun 2026 ini, pendengar setia, Kini dan Nanti kembali hadir dengan lagu terbarunya, yaitu Pelan-Pelan Sembuh, yang kali ini terus bertahan di Indonesia 15 GFM, diproduksi oleh Milestone. Baik pendengar setia, ini dia Pelan-Pelan Sembuh dari Kini dan Nanti yang ada di peringkat 9, masih bertahan di posisi yang sama seperti pekan lalu setelah 5 pekan bertahan.

0: di Indohit 15 GFM. Baik pendengar setia, Indohit 15 GFM bisa disimak melalui GFM 93.8 dan juga bisa disimak melalui web streaming kita gfm-madiun.com, juga bisa join live TikTok kita di TikTok G Media. Lanjut dengan peringkat berikutnya ya pendengar setia, naik dari 10 ke peringkat 8 setelah 3 pekan saja di Indohit 15 GFM. Ada kolaborasi terbaru nih dari Yofi Widianto dan Nuno dengan lagu terbaru mereka Kilometer, produksi Sony Music Indonesia. Baru 3 pekan lagu ini terus naik posisinya dari peringkat 10 ke peringkat 8 Indohit 15 GFM edisi ke-15.
1: Nomor 8.

0: Effendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Bu, soman ayah mana toh?
15: Iku lho pak, di meja.
14: Kok beda bu?
15: Iya pak, itu somannya pak.
14: Soman? Dua con sentrat?
15: Bacanya konsentrat pak.
14: Konsentrat itu apa bu?
15: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
14: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
15: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
9: Wes toh, cobain.
14: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
16: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
17: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
18: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
19: Terlalu indah dilupakan.
18: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Weekend Rock, bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351-465-277 atau WhatsApp 0899-938-9000.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

menciptakan keyakinan, ramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, sedang ramah tamahan dalam memberi menciptakan kasih. Motivasi dari Lause, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu yang bersama.

0: nomor 6.
1: Selamat 3.8 KFM, selalu setia bersama. Baik, terima kasih ya. Kita baru saja simak nomor 7 untuk pekan kali ini. Ada lagu milik Bernadia, yaitu Rabun Jauh. Lagu yang satu ini pengasih harus turun drastis dari posisi runner up ke nomor 7 setelah 8 pekan bertahan di Indohit 15 GFM dan belum sempat jadi jawara ya, karena posisi tertingginya hanya di posisi runner up. Bernadia dengan Rabun Jauh produksi Juni Records turun dari peringkat 2 ke nomor 7 setelah 8 pekan di Indohit 15 GFM. Di atasnya ada Alisha Dira hadir dengan lagu terbarunya Setidaknya Aku Telah Mencoba produksi Indo Semar Sakti. Setelah 5 pekan, Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba masih bertahan di posisi 6 Indo 15 GFM edisi ke-25.
0: Nomor 6.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket.

0: Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik, siap roketin harimu.
1: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Dengan sia menandai 30 tahun berkarya di industri musik Indonesia, Sheila on 7 menghadirkan lagu terbarunya yaitu Sederhana yang dirilis pada 6 Mei 2026 yang lalu dengan formasi lama yaitu Eros, kemudian Duta dan juga Adam. Nah, pendengar setia, sebetulnya lagu yang berjudul Sederhana ini sudah diciptakan sejak tahun lalu ya, tapi perilisannya baru dilaksanakan di tahun 2026 ini. Baik pendengar setia, ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana, produksi SO7 Records yang kali ini terus bertahan di Indo Hit 15 GFM di peringkat ke-5, naik peringkat 7 setelah 3 pekan saja ya. Baik pendengar setia, jangan lupa untuk terus simak perkembangan 15 lagu-lagu bersada terbaik setiap pekannya, hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di 93.8 GFM di Indo Hit 15 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita gfm-medium.com dan juga ikutan atau join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi ke peringkat berikutnya. Nomor 4 untuk pekan kali ini ada It Gitaf dengan lagu terbaik barunya Mungkin di Depan Buram, produksi It Gitaf Music. Setelah 5 pekan, lagu yang satu ini naik perlahan-lahan posisinya dari peringkat 5 ke peringkat 4 Indo 15 GFM edisi ke-25.
1: Nomor 4.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Prinasti ya, Kesha Lovronka hadir dengan nuansa baru di tahun 2026 ini dari album keduanya itu Rombak yang diproduksi oleh Universal Music Indonesia. Salah satu lagu andalannya adalah Aku Bukan Dia. Di album keduanya, album yang bertitel Rombak ini, Kesha Lovronka juga memang merombak nuansa musiknya yang dulunya balada yang melankolis, kini agak lebih alternatif dan juga upbeat ya, ada nuansa rocknya sedikit di situ. Baik Prinasti ya, di peringkat 3 untuk pekan kali ini ada Kesha Lovronka dengan Aku Bukan Dia, produksi Universal Music Indonesia dari kantong album Rombak. Lagu yang sudah 6 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM untuk pekan kali ini naik dari peringkat 4 ke peringkat 3 besar. Kita lanjut lagi, masih di Indonesia 15 GFM edisi ke-25 hari Sabtu 20 Juni 2026. Silakan simak terus perkembangan lagu-lagu bersada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hari Sabtu hanya di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan join live TikTok kita di TikTok G Media.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Halo pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
4: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
5: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.

Pendengar setia, ini dia Geisha yang kembali hadir di tahun 2026 ini dengan lagu terbarunya yaitu Geram. Dan single ini memang mengungkapkan emosi yang mendalam saat seseorang berada di titik batas sebuah hubungan yang tidak sehat alias toksik, begitu ya pendengar setia. Baik, Geram dari Geisha yang rilis di bulan April 2026 yang lalu ini masih terus bertahan di Indohit 15 GFM edisi ke-25 pekan kali ini dan ada di peringkat kedua atau di posisi runner-up setelah 7 pekan. Akankah Geisha dengan Geram produksi Musika Studios ini bakal menjadi jawara? Kita tunggu saja ya, dan simak terus perkembangan lagu-lagu Persada terbaik setiap pekannya hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM. Bisa disimak juga melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Baik pendengar kita, nanti lanjut lagi siapa yang menjadi jawara untuk pekan kali ini akan kita simak setelah kilas balik ke lagu-lagu yang ada di peringkat 15 hingga di posisi runner-up Indonesia 15 GFM edisi ke-25.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, ini dia kilas balik lagu-lagu yang ada di peringkat 15 hingga di posisi runner up Indonesia 15 GFM edisi ke-25 pekan kali ini. Dan seperti biasanya juga informasikan adalah satu lagu saja yang hengkang dari Indonesia 15 GFM untuk pekan kali ini, yaitu lagu milik Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, original motion picture The Soundtrack of Dylan ITB 1997, produksi musikal studios Tidak Mampu.

bertahan di Indonesia 15 untuk pekan kali ini. Pendengar 15 ada pendatang baru, pendengar setia dari Dewa 19 featuring Firza dan Tio Nugros, yaitu Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu, produksi RCR Records ya, di peringkat 15 untuk pekan kali ini. Berikutnya naik dari peringkat 15 ke posisi 14 untuk pekan kali ini, pendengar setia, ada Fepti Putri featuring Nol Saleh dengan Senandung Harapan, produksi Tumbuh Records. Kemudian turun dari peringkat 8 ke peringkat 13 setelah 8 pekan, ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi, produksi Dua Anak Deo. Pura-Pura, single terbaru milik Leodra yang diproduksi oleh Universal Music Indonesia, setelah 2 pekan naik dari peringkat 14 ke peringkat 12. Masih bertahan di posisi 11 setelah 4 pekan, ada Parade Hujan dengan Cahaya, produksi Parade Hujan Management. Naik dari 13 ke 10 besar untuk pekan kali ini setelah 3 pekan saja, ada Rizwan Fadilah, R&B Boys dan Mahalini dengan Seketika, produksi Ervas Music dan Hits Records. Masih bertahan di posisi 9 setelah 5 pekan, ada Kini dan Nanti dengan lagu terbaru mereka Pelan-Pelan Sembuh, produksi Milestone. Sementara Yofi dan Nuno kembali hadir dengan lagu terbarunya Kilometer, dan lagu ini diproduksi oleh Sony Music Indonesia, kini ada di peringkat 8 naik di peringkat 10 setelah 3 pekan. Dalam pekan di Indonesia 15 GFM, Bernadia dengan Rabun Jauh, produksi Juni Records, kini harus turun posisinya dari posisi runner-up ke peringkat 7. Dan masih bertahan di posisi 6 setelah 5 pekan, ada Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba, produksi Indo Semar Sakti. Lima besar untuk pekan kali ini diawali lagu terbaru milik Sheila on 7, yaitu Sederhana, produksi SO7 Records. Dan setelah 3 pekan lagu ini naik dari peringkat 7 ke peringkat 5. Naik dari nomor 5 ke peringkat 4 untuk pekan kali ini setelah 5 pekan, ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, produksi It Gitaf Music. Dan 3 besar untuk pekan kali ini diawali oleh Kesha Lefronka dengan Aku Bukan Dia, produksi Universal Music Indonesia, naik dari peringkat 4 ke posisi 3. Posisi runner-up untuk pekan kali ini, pendengar setia, ada Gisha dengan lagu terbarunya Geram, produksi Musical Studios. Dan setelah 7 pekan lagu ini naik dari peringkat 3 ke posisi runner-up. Ini dia, Jawara Indonesia 15 GFM edisi ke-25 hari Sabtu 20 Juni 2026. Selamat untuk Miti Zasia, 3 pekan menjadi Jawara di Indonesia 15 GFM dengan lagu terbarunya Jujur Saja Arahnya Kemana, produksi Putih Records. Akhirnya saya Widi Yuliana, produser dan music director Gunawan Wibisono, undur diri dari Indonesia 15 GFM untuk edisi ke-25 untuk pekan kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung lagu-lagu Indonesia dan cintai musik Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.

0: Effendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berasal.

berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 9.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Make

0: making higher education open to all. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga

0: sepatu. Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
1: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu, ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
0: Itu berapa tetes minum somannya bapak?
1: Tetes
0: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama bapak rasanya setelah minum soman?
1: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Indo Hits 15 GFM dan GFM Top 10. Bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351-465-277 atau WhatsApp 0899-938-933.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun. Tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%.
1: Uh-huh.
0: Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba, pagi-pagi saya mau mandi kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 tahan. Dengan saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Nggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
6: Somen 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya, lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh, lebih hemat. Satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule.

0: pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
2: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Semua dua konsentrat tersedia di apotek seluruh

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu.

Wahai Hema, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811

Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282

0: tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali. Khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi berpacung. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa berpacung lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
1: Suman Tua Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat. Yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Suman Tua Konsentrat setara dengan dua botol Suman 1. Suman Tua Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Suman Tua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di

Central, tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap.

0: Sebetulnya baru 4 hari sudah ada perubahan.
1: Sungai Tua Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811

0: sekarang ini adalah fermentasi dari suatu PT2 ditambah juga dengan manata ya. Saya coba dulu sobat. Sekarang saya tidak butuh plastik lagi dan saya rasa sudah enak. Iya. Kondisi tubuh saya baik sekarang.
1: Suman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berhasil karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811

Sentat, tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811

Saruman Royal, informasi lebih lengkap.

di Apotek Seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap, hubungi 0811 3282 33.

central, tercera di Apotex Aurum Medium Royal, serta di toko online Shopee Medium dan Tokopedia Medium. Informasi lebih lengkap

serta Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 32.

Mm-hmm.

semua gua konsentrat tersedia di

Radio dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi

di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, bernanah, bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian bisa di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kena organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipetakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia